potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ya, masih dari kawasan MTH Rewono 17 Bojonegoro ya, di IG informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Ya, barusan merapat, yang barusan bergabung, selamat pagi saja. Yang pastinya untuk sobat yang pagi hari ini pengen merapat ya, seperti biasa boleh ditunggu di WA-nya 0811305266 ataupun juga bergabung di teleponnya 8858809. Ada Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya saya di sini baik-baik aja ya. Kalau saya mah kayaknya tanggal tua, tanggal tengah, tanggal muda semuanya sama gitu ya. Ketawa. Soalnya nanti kalau gak ketawa mah gak ada yang dengerin siarannya gitu ya. Oke ya Pak Ali, saya selalu juga di tanggal muda hari ini gitu ya. Semangatnya pasti juga masih muda ya. Apalagi nih bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya. Dimana kita ini sudah merayakan kemerdekaan untuk yang ke-81 tahun begitu ya. Jadi mudah-mudahan juga di awal bulan ini, di Agustus kali ini, yang mungkin merasa belum merdeka atau merasa apa gitu ya, mudah-mudahan di bulan kemerdekaan ini kita benar-benar merdeka dan benar-benar bahagia gitu ya. Dan yang pasti yang juga identik dengan bulan Agustus itu, selain diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan adanya berbagai kegiatan ya pastinya ya, mulai dari lomba-lomba, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan, kemudian juga biasanya yang pasti adalah upacara perayaan bendera. Dan untuk tahun 2026 ini, Agustus sendiri juga merupakan musim kemarau. Dan ternyata musim kemarau ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di belahan bumi utara ya. Ini di belahan bumi utara itu Agustus merupakan musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan merupakan musim dingin ya. Jadi sobat, untuk Anda yang memang juga kebetulan sedang berulang tahun di bulan Agustus ini, di hari kemerdekaan juga mungkin pas tepatnya nanti, mudah-mudahan benar-benar ini ya merdeka ya, benar-benar bahagia dan selalu sehat pastinya ya. Bareng Dian Wijaya, dikasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro.
1: Tri Bintang Tansah Bambang Joharjo.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: It's Yuri

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

Dari kawasan yang Haryana 17 Bojonegoro ya. Gunung-gunung ya, pagi hari ini kita belajar gunung-gunung, Gunung Ngawi, Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Gunung Merapi ya. Wah, banyak pokoknya ya. Ya pasti pagi hari ini sambil belajar gunung-gunung, sambil menikmati secangkir kopinya. Begitu ya Pak Ale ya. Dari kawasan Malang, tetap hadir, tetap setia pagi hari ini ya di Semalam Kemana Bas Radio nih. Bojonegoro. Apa kabar juga Bu Win? Aduh, dari kemarin gak ada notif masuk loh. Lagi liburan kayaknya ya. Lagi jalan-jalan kayaknya ya Bu Win ya. Soalnya kemarin kayaknya saya lihat SW-nya tuh kayak lagi di Madura gitu ya Bu Win ya. Oh, ya wis. Pagi hari ini kalau memang lagi cuapek, layah-layah penak tenan karena mungkin juga gak masak ya. Mungkin tadi udah sarapan atau belum, masih mager gitu ya. Ya wis, layah-layah dulu sambil mendengarkan lagu-lagu yang saya hadirkan, nanti bisa memacu semangat untuk segera bergerak begitu ya, biar gak mager-mager lagi. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Las. Halo Mbak Las, selamat pagi juga nih, gimana? Masih ini ya, masih bebenah, masih beberes rumah ya Mbak Las ya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga segera ini ya, selesai, segera tuntas istananya di kesempatan pagi hari ini gitu ya. Karena memang apa ini, orang itu kalau lagi bangun itu kayaknya gak kelar-kelar kalau gak kita sendiri yang ngelarin gitu ya. Apalagi soal uangnya, piro-piro yang metu kabeh. Gue padahal rencananya cuma ini, tapi yo bleber tekan kae, tekan iki, tekan lianin nih. Pokoknya tetap semangat pagi hari ini, ngulinnya ya Mbak Las ya. Oke, yang pagi juga sama pagi Tante Salina. Tante Salina kalau pagi gini pastinya juga lagi apa ki, pinginannya nek ngarani ombor-ombor, ya betul ya Tante Salina ya, lagi ombor-ombor. Ombor-ombor itu sibuk di dapur, sibuk neng tengah, sibuk neng ngarep, pokoknya melayu ngalor, melayu ngidul, menggurep, mengguri, mengarep gitu ya. Ya selamat pagi, pokoknya sehat selalu di pagi hari ini ya, dan biar makin semangat menjalankan apapun aktivitasnya pagi hari ini. Pokoknya tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Dikasih Bokong Semok dulu ya. Lama banget gak denger lagu ini ya. Oke, pagi hari ini kita sekedar gerakan badan juga sambil dengerin Bokong Semok.

0: biasa dikendangin.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api

kemana Bas Radio nih, Bojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya. Selamat pagi saja. Kita masuk season yang terakhir ya, season yang ketiga di pagi hari ini. Yang pengen gabungan masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya, boleh ya. Pagi hari ini apanya yang tetap setia di sebelum kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Selamat pagi semuanya, tetap semangat, apalagi nih di hari Senin ya. Full aktivitasnya sudah menunggu karena mungkin tertunda hari Minggu atau hari Sabtu kemarin gitu ya. Jadi yang hari ini mau ada kegiatan atau ada acara yang di luar gitu ya, pokoknya lancar selalu sobat ya. Dan hari ini adalah awal bulan ya. Awal bulan itu harus kita awali dengan kebiasaan yang baik supaya bisa membantu kita menjadi lebih fokus dan juga produktif. Nah, kali ini saya bakal bagi beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengawali awal bulan ini supaya bulan yang bakal kita lalui ini nantinya berjalan tanpa berantakan gitu ya.

ini ya, apa, tanpa adanya yang riwet-riwet gitu ya. Beberapa hal yang harus dilakukan supaya berjalan dengan lancar ya menjalani bulan Agustus ini ya. Yang pasti adalah menetapkan tujuan awal ya. Tujuan awal. Dari kemarin mungkin ada sesuatu yang belum sempat diraih, ada yang belum sempat diwujudkan gitu ya. Nah, kesempatan untuk mengawalinya kembali di awal bulan ini biar makin sukses ya. Dan yang pastinya juga susun anggaran keuangan ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu uangnya kok tiba-tiba habis semuanya, nggak tahu buat apa. Nah, kali ini kita harus pinter-pinter ya, dicatat dari pemasukannya, kemudian dialokasikan untuk kebutuhan apa gitu ya. Mulai dari kebutuhan utama, mulai dari tabungan, atau ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar prediksi. Kalau dicatat gitu, nanti pas akhir bulan kan duitku kok entek nengen di, ada catatannya gitu ya, biar gak pusing-pusing apalagi sampai stres. Kemudian mungkin awal bulan ini waktu yang tepat juga untuk merapikan rumah atau ruang kerja ya, karena lingkungan yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kenyamanan serta semangat beraktivitas. Dan yang pasti buat jadwal kegiatan, ditandai agenda penting ya. Mulai kalau ada, memang ada rapat, ada pertemuan, atau ada undangan, ada buhan gitu ya. Atau kalau tagihan-tagihan pasti udah hafal ya, tanggal 10 bayar listrik, tanggal 12 bayar wifi, tanggal 13 bayar opornet gitu ya, sudah hafal. Nah itu bisa dikasih tanda aja ya, kalau biasanya tuh di keluang-keluang gitu ya, di lubang-lubang, di bolong-bolong gitu ya, biar aman, terkendali. Jadi uangnya itu benar-benar sudah ada pos-posnya masing-masing, gak bingung kok pas saya bayar ya. Kemudian yang pastinya juga boleh memeriksa kondisi kesehatan ya, biar kita tahu bahwa kondisi kesehatan kita ini juga bagus gitu ya. Dan pasti juga jangan sampai ketinggalan untuk tetap tidur cukup, minum air putih yang cukup, apalagi musim kemarau kayak gini kan panas ya, biar tetap terhidrasi. Dan yang pasti jangan lupa untuk tetap berolahraga ringan ya, dan selalu memulai hal dengan yang positif-positif saja, karena kita masih ada kesempatan untuk memasuki bulan baru ini. Jadi semangatnya juga wah harus luar biasa, apalagi bulan kemerdekaan ya. Awal bulan adalah kesempatan baru untuk memulai langkah lebih awal. Tidak harus sempurna, tapi terus bergerak maju dan menjaga semangat dalam setiap usaha, itu adalah yang penting ya. Dan biar makin semangat pagi hari ini, pokoknya tetap merapat di Semalam Kemana Bas, Radio Nipo Jonegoro, bareng Dian Wijaya.

0: Daddy Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

Ya masih dari kawasan MTHR Plus Bojonegoro ya. Di perjalanan ini, informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Ya barusan berapa ya, barusan bergabung ya. Selamat pagi saja. Masih ada waktu di 0811 3052 966 ya, untuk WA ataupun juga teleponnya 885 809 ya. Ya pasti pagi hari ini yang sudah cukup sibuk dengan saat beraktivitasnya, oke, selamat beraktivitas ya. Kemudian yang masih nyantai aja, ya wis dinikmati saja. Mungkin kebetulan hari ini memang lagi benar-benar wedang gitu ya, lagi benar-benar longgar, ya sudah dinikmati saja. Jangan lupa ya untuk sarapan atau makan gitu ya, karena bagaimanapun juga tenaga atau energi kita bisa terisi kalau kita udah sarapan, kalau kita udah makan dan ya. Dan yang biasanya sobat yang sering terjadi kalau kita habis makan itu biasanya salah satunya mulai mengantuk, menjadi males. Apalagi kalau kekenyangan, jangan ya. Dan untuk menghindari hal itu sobat, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, supaya kita setelah makan itu benar-benar asupan yang kita makan ini bekerja secara maksimal untuk tubuh kita. Ya, ini bisa melakukan jalan

paha dan betis akan berkontraksi secara berulang. Kontraksi otot ini membutuhkan energi langsung sehingga glukosa di dalam aliran darah akan langsung diserap dan dibakar tanpa perlu bantuan hormon insulin. Dan langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi penderita diabetes tetapi juga bagi orang dewasa sehat. Kebiasaan mengontrol lonjakan gula darah dapat mencegah fungsi sel beta pankreas serta mencegah terjadinya resiko resistensi insulin di kemudian hari. Sebuah studi pada tahap praktis dan efektif dalam menangani hiperglikemia, sobat ya. Dan selain menjaga kestabilan kadar gula darah, bergerak seusai makan juga membawa manfaat lain bagi tubuh. Aktivitas ini mampu merangsang motilitas lambung atau dorongan otot pada saluran cerna yang terbukti ampuh meredakan perut kembung. Tak hanya itu, berjalan kaki juga mencegah penurunan gula darah secara mendadak sehingga tubuh tetap bertenaga dan terhindar dari rasa kantuk atau lesu setelah makan ya. Jadi kalau habis makan kok kayak mulai ngantuk gitu ya, langsung bangun ya, jalan kaki dulu ya, entah muterin kursi yang ada di rumah atau meja kerja pas lagi makan siang gitu ya, atau ya keliling-keliling sekitaran rumah, pokoknya kita dapat manfaatnya. Makanan yang kita makan gizinya terserap oleh tubuh bekerja baik, dan yang pasti kita juga dapat tubuh yang sehat. Itu dia ya. Oh ya Pak Ali, sudah sarapan ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Sarapannya apa ini Pak Ali? Jangan lupa habis sarapan jalan kaki dulu ya, biar gak numpuk jadi lemak aja. Dan biar makin semangat pagi hari ini, jalan kakinya dikasih juga dulu sama yang satu ini ya. Tetap di Semarang Komandan Bas Radio nih Bojonegoro.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
9: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
8: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
9: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
8: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
9: Ah, biasa aja kok.
8: Nit, kok bisa langsung gini sih?
9: Rahasianya apa?
8: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
9: Nitasan?
8: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro sobat ya. Yang pastinya kebersamaan kita di pagi hari ini tidak terasa juga harus dituntaskan ya. Tetap merapat sobat ya. Spektrum seperti biasa saat lagi bisa Anda simak, yang kita akan mengupas tentang 3 fakta kejutan di balik tertingginya kasus HIV di Jawa Timur dan Sidoarjo ya. Di mana angka tertinggi bukan bukti kegagalan, bukan cuma isu orang dewasa, dan pembunuh sebenarnya bukan lagi virusnya. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, dengarkan liputan investigatifnya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro yang akan membedah realitas ini langsung bersama dengan Wakil Gubernur Jatim, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, DCC Sidoarjo, Yayasan Umum Surabaya, dan Suara Warga dalam Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti ya, yang serentak di seluruh stasiun favorit Jawa Timur yang selalu bersama dengan PRSSNI Jawa Timur, sobat ya. Dan sudah waktunya Dian Jaya pamit undur diri ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini ya. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang

0: terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
1: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
0: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinu Tri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 7% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
0: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono, Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
0: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
4: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol. Karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi. Supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
0: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
4: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Gak punya shelter untuk HIV. Karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked ribs spesial

0: So caramelized.
1: Dari jauh kecemuang sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing di Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: menginvestasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
1: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Regione Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonen, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sejenak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai

0: kamu beda banget sih.
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti Bojonegoro, menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro. Pada siang kali ini tentu saja bersama lagu Pop Indonesia di edisi siar 3 Agustus 2026. Elvi pastinya akan menemani Anda sampai tuntas di jam 3 nanti ya. So, yang masih belum bergabung, yang masih belum rapat, atau yang belum makan siang, yuk buruan makan siang. Tadi Elvi sudah makan siang ya bareng sobatnya Elvi di studio. Nah, sobat yang belum sarapan, belum makan siang, yuk buruan makan siang. Ingat ya, asupan gizi harus selalu dijaga. Dan atau mungkin ada yang berpuasa juga, selamat berpuasa ya.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro ya. Tentu saja masih bersama program kesayangan kita di Lagu Pop Indonesia. Silakan untuk sobatku yang ingin bergabung ya di 08113052960, untuk teleponnya di 0353888580. Selamat siang sobat Bass FM. Untuk hari ini 3 Agustus ya. Gak kerasa pokoknya sudah Agustus saja. Agustus nanti ada perayaan apa aja ya. Wah, banyak banget nih pasti agenda-agenda sobat Bas untuk persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Tahun Republik Indonesia ya. Yang

pasti kita harus selalu antusias dan juga untuk memeriahkan ya hari ulang tahun Republik Indonesia pastinya. Pokoknya apapun itu harus andil ikut serta, mbah memang melu lomba gerak jalan atau melu lomba makan kerupuk atau lomba apa itu namanya? Biasanya nek wong-wong nokae nyunggit tampah dan banyak lagi ya untuk agenda-agenda Agustusan sobat. Kira-kira ada agenda apa nih di kawasan sobat atau di desa sobat Bas ya, di lingkungan Panjenengan Sedaya, apa aja ya lomba-lombanya ya? Yang pasti ikut memeriahkan dong pastinya ya. Ya, bersama 96,6 Pos FM Radio Nebojonegoro, masih bersama Elvi di sini pastinya sampai tuntas nanti di jam 3. Lapopin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Oke, masih dilopopin lagu pop Indonesia, sobat ya. Di Agustus pastinya banyak sekali kawasan-kawasan yang sudah membentuk panitia Agustusan. Bahkan pada bulan Juli sudah terbentuk panitia Agustusan, sobat. Nah, kira-kira kegiatan apa sih? Apakah ada karnaval? Apakah gerak jalan atau lomba-lomba kayak gitu kan? Kalau perlombaan itu kan banyak sekali jenisnya, sobat ya. Jadi perlombaan untuk memeriahkan perayaan seperti HUT Kemerdekaan RI di bulan Agustus ini, sahabat ya. Perlombaannya, lomba makan kerupuk ada, balap karung, lomba kelereng, kelereng ditaruh sendok kayak gitu ya. Biasanya memasukkan paku ke dalam botol, ini juga sobat. Kemudian estafet air, lomba mewarnai, apalagi ya, lomba menggambar, tebak gambar. Masih banyak lagi kalau itu untuk perlombaan anak-anak. Kemudian kalau untuk perlombaan para remaja, para ibu-ibu itu sendiri lagi sobat ya. Kalau para remaja ada biasanya tarik tambang, panjat pinang, voli sarung, futsal mini. Kemudian juga cerdas cermat, lomba karaoke, lomba yel-yel antar kelompok, atau bala bakia kayak gitu, dan masih banyak lagi. Nanti silakan boleh sharing ya di 0811 305 2966, ataupun juga di teleponnya di 0353 885 8809. Ya silakan sharing, enaknya lomba apa ya kira-kira. Bersama lagu pop Indonesia
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng boleh enggak?
2: Aman.

0: Podcast, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Oke, 96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro ya. Kalau jenis perlombaan untuk anak-anak, untuk anak remaja, itu sudah banyak sekali dong pastinya ya. Tapi ada juga perlombaan yang unik-unik, lucu-lucu ya. Perlombaan ibu, perlombaan untuk bapak-bapak juga sobat. Ya, perlombaan unik untuk ibu-ibu ini contohnya kayak merias wajah dengan mata tertutup, lomba memasak, lomba merangkai bunga, lomba estafet sarung, lomba membawa balon dan fashion show kebaya atau busana merah putih kayak gitu sobat. Kemudian selain itu perlombaan untuk bapak-bapak ini jenis lomba cari tambang, catur, tenis meja, memancing. Waduh, Hiki seneng-senengnya mancing. Biasanya tapi kalau lomba perlombaan kayak gitu tuh kayak lomba mancing itu biasanya berbayar gitu ya. Ada tiketnya untuk mengikuti lomba kayak gitu. Kemudian lomba memasukkan paku ke botol. Kemudian apa lagi ya? Aduh, banyak sekali. Kalau jenis lomba berkelompok juga banyak juga sebenarnya ya. Kayak misalnya estafet balon, terus kemudian lomba menghias gapura, menghias tumpeng, atau mungkin senam bersama, jalan sehat berhadiah kayak gitu sobat ya. Oke sobat Buzz FM, karena memang yang namanya lomba ya, ada yang menang ada yang kalah. Jadi kalau yang kalah ya tetap harus tetap semangat untuk mengikuti lomba pastinya ya. Bersama 96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro, bareng Elvi di lagu Pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3. Terima kasih untuk Mbak Siti ya, thank you yang sudah merapat pada siang kali ini, yang selalu hadir ya. Mas Ale, Bu Win, terima kasih. Mas Indra, Mas Luki, terima kasih. Selamat mendengarkan bersama 96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat Bus FM, pastinya di 2026 ini lebih semangat lagi dong pasti ya untuk menghadapi Agustusan. Sudah Agustus loh. Iya, ini para pasukan pengibar bendera ya sudah pada latihan, sudah dipilih-pilih kayak gitu. Para paskib ini yang pasti memenuhi beberapa kriteria. Dan yang jelas selain latihan mengibarkan bendera, juga pastinya latihan fisik itu penting sekali sobat ya. Karena harapan kita ketika proses upacara kemerdekaan itu pastinya berjalan dengan lancar semuanya sobat, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi terutama itu yang paling penting yaitu fokus dan juga kesehatan, itu yang paling utama sobat. Iya, meskipun untuk adik-adikku yang belum diterima atau belum terpilih menjadi paskibraka ya, gak apa-apa ya, jangan berkecil hati, mungkin bisa lebih berjuang lagi untuk tahun yang akan datang sobat. Ya udah sobat Bus FM, masih ada kurang lebih sekitar 30 menit ke depan Alfi menemani Anda, so stay tune terus bersama 96,6 Bus FM Radio Nebuja.

0: Yes FM, terima kasih atas kebersamaannya. Telah sudah kebersamaan Elvi menemani Anda di sore kali ini ya. Dari kawasan Jalan MTR Yonoji Tawujunegoro, Elvi akan pamit dulu selamat sore dan permisi sobat cara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 3 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Rutres 2026 digelar di Alun-Alun Bojonegoro, ajang pengembangan bakat bidang olahraga otomotif. Pemuda Kedongadem dirikan Brigade Pangan. PMK Bojonegoro akan berikan beasiswa bagi mahasiswa ber-KTP Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. PMK Bojonegoro melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga terus mendukung pengembangan bakat pemuda di bidang olahraga otomotif. Hal ini diwujudkan dalam gelaran Rutres 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Motor Bojonegoro IMB di Sirkuit Non-Permanen Alun-Alun Bojonegoro Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Arief Nanang dalam sambutannya menyampaikan bahwa ajang bergengsi ini menjadi salah satu kalender tahunan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta otomotif di Jawa Timur, khususnya Bojonegoro. Penyelenggaraan tahun ini terasa spesial karena digelar bertepatan dengan momentum menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Harapan dari pemerintah, kegiatan ini bisa memajukan potensi-potensi ekonomi lokal dan UMKM yang terlibat, agar seluruh masyarakat juga bisa ikut menikmati dampak positif ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Sejumlah pemuda dan pemudi tani dari Kecamatan Kedongadem resmi membentuk Brigade Pangan sekaligus kelompok petani milenial Tunas Berkembang. Pembentukan wadah ini dilakukan dalam musyawarah yang digelar di Balai Desa Kendung, Kecamatan Kedongadem pada Jumat lalu. Pembentukan organisasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Brigade Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kedongadem Sandi Trifika menyampaikan bahwa pembentukan Brigade Pangan Tunas Berkembang menjadi momentum penting dalam memperkuat regenerasi petani di wilayah Kedongadem. Organisasi ini memiliki sejumlah tujuan strategis, diantaranya mendukung program Brigade Pangan Kementerian Pertanian, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dengan teknologi modern, mengembangkan usaha tani yang berorientasi bisnis, serta mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten PMK Bojonegoro akan memberikan beasiswa bagi warga atau mahasiswa ber-NIK Bojonegoro. Jenis beasiswa yang ditawarkan yakni beasiswa pondok pesantren, beasiswa keluarga miskin, serta beasiswa tugas akhir. Universitas Bojonegoro Unigoro menjadi perguruan tinggi swasta PTS yang mewadahi penerima beasiswa tersebut. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Unigoro Irwanto menjelaskan, pihaknya akan memberikan layanan informasi dan pendampingan kepada mahasiswa yang berminat mendapatkan beasiswa PMK Bojonegoro, seperti penerbitan surat keterangan tidak menerima beasiswa dari pihak manapun. Dari laman resmi Dinas Pendidikan Bojonegoro menyebut, pengumpulan berkas usulan permohonan beasiswa dibuka pada dua tahap. Tahap 1 mulai 9 Maret hingga 10 April 2026, sedangkan tahap 2 mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro, saya Rini, selamat sore.
1: Sekian tadi, Kilas Berita 3, Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di Radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan, kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mulus apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...
3: Oh.

Iya sobat, ada satu komposisi tadi ya, Aku Rindu Padamu bareng Anita Savana sudah mengantarkan kita menit ke 25 lepas dari jam 3 sore ya. Balik lagi kita di DKM Dangdut Koplo Mania. Dan untuk informasi yang pertama ini terkait asesmen lapangan AUGGP resmi berakhir. Geopark Bojonegoro optimis diakui UNESCO sobat. Rangkaian asesmen lapangan dan juga validasi aspiring UNESCO Global Lapangan dan juga validasi aspiring UNESCO Global Geopark Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim asesor UNESCO Global Geopark yang telah meluangkan waktu, pikiran dan juga tenaga selama proses asesmen lapangan di Kabupaten Bojonegoro sobat. Jadi kehadiran dua asesor dari Jerman dan juga Cina ini menjadi pengalaman sekaligus juga pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas pengelolaan geopark agar memenuhi standar UNESCO Global Geopark sobat. Sementara itu salah satu tim asesor UNESCO Global Geopark Mr. Andreas Joseph Schuller dari Jerman juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran PMK Bojonegoro dan tim pengelola selama proses evaluasi. Jadi selama 4 hari berada di Bojonegoro, pihaknya ini juga menyaksikan secara langsung kesungguhan seluruh tim dalam mempersiapkan proses evaluasi baik dari sisi dokumen maupun implementasi di lapangan. Dan yang pasti kita semuanya juga berharap dengan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan lalu juga PMK Bojonegoro berharap cita-cita menjadikan Geopark Bojonegoro ini sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark yang bisa segera terwujud.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Yes, yes.

Ya, sobat barengan nih Farina Indra, ojo nguber walase, sudah mengantarkan kita menit ke-48 lepas dari jam 3 sore. Masih setia, stay tune sobat ya, 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Sore-sore gini biar gak ngantuk gitu ya, sambil mendengarkan radio, sambil tetap beraktivitas, semangat. Dan yang pasti juga nanti Bella temenin sampai usai kebersamaan kita di jam 6 petang. Yang mau bergabung ini juga bisa lewat WhatsApp-nya di 0811 3052 966, sobat. Dan Bella juga sudah siapkan nanti barengan dua ageng, ada Indri featuring Safety, Madiun Ngawi ya. Kebetulan kemarin Bella hari Sabtu habis dari Ngawi terus ke Madiun, jadi nanti kita hadirkan lagunya Madiun Ngawi gitu ya. Spesial juga buat sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Dan sebelum dihadirkan lagunya, ini benar juga ada informasi terkait 571 PNS yang resmi dilantik oleh Bupati Bojonegoro, sobat. Jadi Bupati Setiawahono memimpin upacara sumpah jabatan 571 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Nah, kegiatan ini digelar di Gor Utama Ngupak Dalem, dan pada acara tersebut juga hadir pula Wakil Bupati Bojonegoro serta jajaran asisten dan para kepala OPD, sobat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan surat keputusan atau SK PNS secara simbolis, dan dalam arahnya, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik bagi generasi penerus. Karena tanggung jawab moral sebagai pelayan publik juga harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf, sobat. Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga turut memberikan pengarahan pada seluruh ASN, dan beliau juga menjelaskan target Kabupaten Bojonegoro yang membutuhkan sinergisitas serta komitmen para ASN ini mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lalu juga sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat, hingga reformasi birokrasi yang harus dilakukan.

ada alun-alun Nganjuk sobat barengan Dedi Caknan dan juga Yoni Inka mengantarkan kita menit ke 9 lepas dari jam 4 sore ya. Senajam setahun tetap tak enteni. Oke deh, ini juga ada informasi sobat, jadi petugas Damkar Matucinegoro yang bergerak cepat menangani kebakaran di Kepoh Kidul Kedung Adem. Nah, ini ada terjadi kebakaran dan juga menimpa rumah warga di Dusun Ketangi, RT 1 RW 6, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, dan kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin malam. Nah, petugas Pos Damkarmat Kedung Adem pada pukul 19.14 waktu Indonesia Bagian Barat juga menerima laporan dari Kepala Desa Kepoh Kidul, Samudi, adanya kebakaran. Nah, setelah menerima laporan, petugas juga langsung bergegas menuju ke lokasi pada pukul 19.17 waktu Indonesia Bagian Barat dan tiba di lokasi pada pukul 19.25 waktu Indonesia Bagian Barat sobat. Petugas Damkarmat juga mengerahkan satu unit armada multiguna dari Pos Kedung Adem dan didukung satu unit first truck dari Pos Burno dengan total 7 personil dan berkat kesiapsiagaan dan penanganan taktis di lapangan, api berhasil dipadamkan secara total dan jika lokasi dinyatakan aman kondusif pada pukul 9 malam sobat. Berdasarkan hasil asesmen tim Damkarmat, kebakaran juga menghanguskan bangunan rumah beserta 2 unit sepeda motor milik Wan atau Mail. Sementara itu, rumah milik Raminto mengalami imbas kebakaran sekitar 2% pada bagian kusen dan atap dengan estimasi kerugian mencapai 4 juta rupiah. Dan pada kejadian tersebut, tim Damkarmat juga berhasil melokalisir kobaran api sehingga mampu menyelamatkan aset-aset berharga di sekitarnya, meliputi bangunan warung beserta isinya. Selanjutnya, keberhasilan operasi pemadaman ini juga tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi yang baik antara personil Damkarmat bersama jajaran Polsek Kedung Adem, Koramil Kedung Adem, Satpol PP, serta gotong royong warga masyarakat setempat. Nah, pihaknya mengimbau kepada masyarakat juga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, terutama dengan rutin mengecek kelayakan instalasi listrik di rumah masing-masing. Dan pihaknya juga selalu mengingatkan untuk selalu memastikan jaringan lalu juga peralatan listrik yang terpasang ini sudah aman dan sesuai dengan standar sobat. Apabila terjadi situasi darurat kebakaran maupun kejadian membahayakan lainnya, bisa segera menghubungi Pos Damkarmat terdekat atau perangkat desa setempat dan seluruh pelayanan pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Bojonegoro dipastikan 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun.

0: segernya kelewatan.
1: Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Negeri Gajah Putih. Kabid Pengabdian Masyarakat LPPM Menigoro, Joko Hadi Susilo juga menuturkan bahwa keberangkatan kelompok KKN Internasional Unigoro 2026 ini adalah sebuah momen yang bersejarah bagi kampus, dan untuk pertama kalinya mahasiswa dan mahasiswi terbaik Unigoro ini akan melaksanakan pengabdian lintas negara, sobat. Ketua kelompok KKN Internasional Unigoro, Muhammad Iza, menerangkan bahwa kelompoknya ini akan berfokus pada program community service yang menyasar ke masyarakat dan lingkungan di sana. Jadi mereka telah menyiapkan berbagai penampilan kesenian tradisional khas Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari misi pertukaran budaya, sobat. Nah, yang pasti kita semuanya juga berharap mahasiswa ini bisa beradaptasi, lalu juga berkomunikasi dengan lingkungan yang baru, dan sebagai duta kampus, peserta juga bisa mempresentasikan wajah Bojonegoro di kancah internasional dengan baik, sobat.

0: podcast Happy Klo. Kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi.

barengan Silvi Kumalasari, ada nafas cinta sobat ya, hampir di jam 5 sore. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ataupun juga merapat di 96.6 Radio Wijenegoro. Ini ada kisah inspiratif. Jadi mahasiswa UB atau Universitas Brawijaya ini membuka peluang usaha baru bagi warga Wijenegoro sobat, dengan cara mengolah telur Gayatri menjadi

di kerupuk. Nah, jadi PMK Bojonegoro juga terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan program gerakan ayam petelur mandiri atau Gayatri dan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan Universitas Brawijaya. Ini menciptakan 17 inovasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil ternak dan juga mendorong lahirnya sebuah wirausaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu inovasi yang dihadirkan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN UB ini adalah pembuatan kerupuk telur ayam Gayatri sobat. Keluarga penerima manfaat atau KPM dilatih cara membuat kerupuk telur, jadi mereka juga mendapatkan materi mengenai teknik pengemasan produk ya, lalu juga strategi pemasaran hingga peluang pengembangan usaha berbasis hasil peternakan. Ketua tim pengabdian Dr. Kades Amertia Ningtyas SPTMP mengatakan bahwa pengelolaan telur ini juga menjadi kerupuk yang merupakan bentuk diversifikasi produk yang mampu membuka peluang usaha baru, lalu juga menciptakan peluang pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan nilai tambah komoditas dan sekaligus memperluas peluang di pasaran. Selanjutnya, inovasi sektor peternakan tersebut juga dipamerkan dalam kegiatan Expo Teknologi Tepat Guna atau TTG Terintegrasi KKN 2026 Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan Universitas Brawijaya di Gor Utama Bojonegoro, Desa Ngempak Dalem, Kecamatan Dander. Dan untuk tema Expo TTG kemarin adalah penguatan kapasitas peternak rakyat melalui pendekatan terpadu untuk mewujudkan desa sejahtera, mandiri, dan inovatif berbasis peternakan berkelanjutan.

96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.

96,6 Bahasa FM Radio Neo Bojonegoro. Yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Sobat Mas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat, dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.

0: 195. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
4: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore ya sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh malam-malam. Abis itu mama itu nih ini lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikira aku dengar suara tuh padahal aku. Terusnya dikira buku sendiri padahal aku.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa IPM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa IPM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenang ya bune.
2: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lengge, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

kabang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

96,6 FM milujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu penika dan sama nunggal nyawici lumantar radio Basa FM. Bingat sangat kaulo Gayatri engkang kaji bandarakan panjenengan. Wonten yang kalau dengan nje so kalih ewu 6 likur kaulo ndarakan panjenengan ngantos paripurno tabuh kalih 11 dalu. Pramila semoga mbak pilih kalau dengan dalu penika engkang taksi wungon kata menayalayah kata menjejagungan utai kata menawake mawon ingkang badhe ngegono utai atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar WA 08 1 1 3 0 6 6. Kalau anda akan panjenengan ngantos paripurno tapuh kalih 11 dalu.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sanganam kemana Mbak Safem Mirjeng Daluk Loterakan Dumateng Panjenengan Engkau wonten Kalau dengan Daluk Peniko Tan Saman Munggal Nyawici Lumantar Radio Pas FM Tapi Songo Langkung seket gangsal menit Wekdal wonten studio Radio Pas FM Engkang Taksi Hungon Engkang Katemben Jejagongan Katemben Ngopi Katemben menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Pak Anto ingkang wonten ala dan sawan rengel wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM dalu punika atur pambagi wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur mboten kantor menika kagem Mbak Iis Satripun nggih Mbak Iis dateng Temayang mungkin kita tansah kalipur dipun ajeng-ajeng gegono menika panjenengan Mbak Iis sampun sawetawis menika mboten nate gegono selajeng menika wilujeng dalu kadang-kadang sedaya ingkang nembe nyawiji mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged dados jampi saya kita laras seserangan gending ingkang badhe kapirsa.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lataraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan teluk niko tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapos doso langkung sekawan doso kali menit waktu lumantar radio Pas FM. Semoga enggang taksih wungon katembe nyawiji lumantar radio Pas FM. Mugi-mugi kending enggang kalau teraken dumateng panjenengan peniko sakit meranani ugi sakit atau jampi saya panjenengan. Kita laras serangan gending

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Kabupaten Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Parokatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Hai hai hai, ada IG sobat ya, informasi pagi yang bikin happy. Edisi siar hari Selasa 4 Agustus 2026 barengan Bella Puspa. Nanti kita akan bersuka-suka, suka di hati, manis di udara, sampai nanti usai di jam 9 pagi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

Balik lagi masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Sobat, menit ke-31 lepas dari jam 6 pagi Goro ya. Menjalankan aktivitas juga buat yang baru memulai hari ini dengan penuh semangat dan juga penuh harapan, sobat. Oke, untuk informasi pertama, ini terkait DLH Bojonegoro yang terus menyisir sampah liar sepanjang jalan dan menghimbau warga juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga terus meningkatkan upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyisiran sampah liar di sepanjang ruas jalan, sobat, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Nah, selain itu juga melakukan pembersihan, DLH juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan tempat sampah yang tersedia maupun layanan pengangkutan sampah di wilayahnya masing-masing. Dan melalui kegiatan ini, PMK Bojonegoro juga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah ini juga terus meningkat sehingga budaya hidup bersih dan sehat bisa menjadi kebiasaan sehari-hari dan yang pasti juga mendukung terwujudnya Bojonegoro yang bersih, indah, dan lestari.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Radio Nih, Sobat. Balik lagi masih di informasi pagi yang bikin happy. Dan kali ini informasinya adalah mengenai Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan dana sebesar 40,4 miliar rupiah untuk beasiswa pendidikan, Sobat. Nah, untuk pendaftaran ini juga akan berlangsung sudah mulai kemarin ya, di tanggal 1 sampai nanti di tanggal 31 Agustus 2026, dan untuk pengajuan beasiswa baru. Dan sedangkan untuk pengajuan beasiswa lanjutan dibuka pada tanggal 5 hingga 21 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anwar Muktadlo, saat dikonfirmasi juga menjelaskan bahwa program beasiswa ini merupakan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan, dan pihaknya juga mengajak masyarakat untuk segera mempersiapkan berkas sesuai ketentuan agar bisa mengikuti proses pendaftaran tepat waktu. Dan untuk narahubung atau untuk yang ingin tahu info lebih lanjutnya bisa menghubungi di nomor 0852 308 29008, Sobat. Nah, sekali lagi untuk informasi terkait beasiswa Kabupaten Bojonegoro ini bisa menghubungi narahubung di 0852 308 29008, Sobat.